ene anatwe semenye wani mu atomo a yesre wo yesu kristo demo semenimu apenyam ewo wani mu a evade mesre